angin tiga li oelau tiga gua oelau korai nama ena sasi sasi ena ga koroma koro rama enda ma ena dani ena indai indai tambe sau I tambe taina mauri tambe tangone ini ta tiairo yang sasi sasi kwan rau ma taule rong wela elea kwan rau ma tambeu na rong wela elea kwan rau ma taluma rong wela elea sasi sasi